0: Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN. Jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama melanjutkan rangkaian Riau Pagi. Dan untuk kebersamaan ini, kami akan hadirkan selanjutnya program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, kembali tentunya masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda pendengar. Kali ini kita bersama dalam rangkaian Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Pendengar, ini ada sebuah prestasi membanggakan baru saja diukir oleh daerah kita ya, ini di tingkat nasional pendengar. Jadi pemerintah Provinsi Riau sukses meraih peringkat kedua nasional kategori perak dalam penilaian indeks keinsinyuran daerah atau IKD 2026. Penghargaan perdana di Indonesia ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum PII Bapak Ilham Akbar Habibi kepada PLT Gubernur Riau Bapak SF Haryanto di Auditorium BRIN Jakarta ya. Jadi artinya pendengar, capaian ini bukan sekedar piala melainkan juga potret nyata terkait dengan penguatan ekosistem keinsinyuran ataupun juga tata kelola infrastruktur dan lain sebagainya di daerah kita ini di Riau. Namun ya, apa makna capaian ini bagi daerah kita? Nah, ini kita akan ulas lebih dalam bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, karena kita akan mengangkat topik khusus pendengar, yaitu tentang Indeks Keinsinyuran Daerah 2026 Riau Juara Nasional Insinyur Profesional untuk Kemajuan. Baik, kita akan menyapa ada Bapak Insinyur Ulul Azmi STMSI CST IPM ASEAN Eng. Saya takut keliru ini menyapa gelarnya ya, sebagai Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia atau mungkin disingkat dengan PWPII Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Suci.
1: Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ada terpleset tidak tadi saya membacakan gelarnya itu?
3: Sudah pas sekali.
1: Sudah pas ya. Oke, baik. Ini sampan hari-harinya?
3: Ulul.
1: Oke, siap Pak Ulul ya. Nah, kita juga bersama dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau, Bapak Hari Prabowo SSTPME. Betul Bapak ya. Selamat pagi Pak Hari.
4: Selamat pagi Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, ini terima kasih sebelumnya Pak Ulul, Pak Hari sudah bersama kita di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ini mungkin informasi yang apakah familiar atau tidak mungkin di telinga pendengar kita ya, tentang keinsinyuran ini dan bahkan daerah kita mendapatkan peringkat 2 nasional. Nah, ini apa sesungguhnya yang melatar belakangi kita juga hadir dalam dialog ini begitu ya Pak Ulul dan Pak Hari, inilah yang akan menjadi informasi kita bagikan kepada pendengar kita. Anda yang ingin berpartisipasi nanti pendengar silakan ya, karena kita akan buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Jadi Anda boleh bergabung, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini. Berpartisipasi nanti lantai telepon akan kami buka untuk Anda pendengar di 0761 25111, atau juga bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami ya, 0811-7673-991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar, tentu nanti akan ditanggapi oleh dua orang narasumber kita ini terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1, Dialog Interaktif yang Anda simak ini itu selain dari radio manual yang mungkin Anda simak saat ini, Anda juga bisa menyimak kami di streaming rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital, dan juga bisa Anda simak kami tonton langsung ya dialog yang Anda dengarkan kegiatan ini melalui live streaming dua media sosial kami, pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga TikTok RRI Pekanbaru. Boleh sampaikan aspirasi ataupun juga pertanyaan dan lain sebagainya melalui kolom komentar dua media sosial tersebut ya. Jadi silahkan tonton langsung yang tengah Anda dengar saat ini. Oke, tentu sebelum kita menyapa pendengar kita Pak Ulul dan juga Pak Hari, nah ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelum kita mungkin melangkah lebih jauh ya. Tapi boleh di awal ini dijelaskan indeks keinsinyuran daerah 2026 ini sehingga kita juga masuk dalam kategori juara nasional untuk insinyur profesional kemajuan bangsa. Ini boleh dijelaskan mungkin di awal, siapa yang bisa menyampaikan ini? Saya lempar ke siapa? Pak Hari, silakan. Pak Hari, Pak. Silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci, para pendengar sekalian. Sebenarnya indeks keinsinyuran daerah itu ini tahun pertama ya disusun bersama pengurus pusat PII dan Kemendagri. Tujuannya adalah sebenarnya ingin melihat bagaimana potret praktik-praktik keinsinyuran itu di tingkat daerah. Awalnya kalau kita mundur ke belakang itu ada Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Intinya undang-undang itu ingin memastikan agar praktik-praktik keteknikan, apakah itu konstruksi atau itu misalnya tentang pengelolaan lingkungan dan ada tujuh rumpun keteknikan lainnya, itu ingin memastikan praktik-praktik itu berjalan sesuai dengan kaidah keinsinyuran di seluruh aspek di Indonesia. Nah, karena mungkin akses dari PII sebagai organisasi profesi itu belum bisa terlalu langsung direct ke level pemerintah, pengurus pusat PII bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Kementerian Dalam Negeri ini kan Mbak Suci, dia bisa langsung direct ya ke Pemda-Pemda di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, hasil dari kolaborasi itu bersama satu unit dari unit think tank dari Mendagri, yaitu Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, PII Pusat dan Kementerian Dalam Negeri berhasil merumuskan satu parameter yang kita sebut dengan indeks keinsinyuran daerah. Tujuannya adalah di dalam konteks pembangunan pemerintahan di daerah, kaidah-kaidah keinsinyuran ini ingin dilihat sejauh mana prakteknya. Apakah pekerjaan-pekerjaan kita, misalnya ini kan pemerintah kan tugasnya kan untuk pelayanan publik. Nah, dalam proses pelayanan publik itu kita melakukan berbagai-bagai proyek pembangunan. Yang paling gampang misalnya proyek konstruksi, sekali lagi saya katakan. Kita ingin memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi kita itu berjalan sesuai dengan kaidah keinsinyuran. Dalam arti misalnya sumber daya manusianya seperti apa, dilaksanakan oleh engineer yang berkompeten. Kemudian dari segi tata laksananya, misalnya proses-proses pembangunannya misalnya, bahkan mungkin juga materialnya mungkin berstandar SNI atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin dipotret oleh pemerintah pusat, sejauh mana praktek itu terjadi di daerah. Ada empat aspek. Pertama, dari sisi kebijakan, apakah pemerintah daerah telah memiliki kebijakan yang mendukung ekosistem dan praktek keinsinyuran tadi. Kemudian ada aspek sumber daya manusia, ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah memiliki SDM atau ASN yang kompeten di bidang keinsinyuran dalam melaksanakan proyeknya. Nah, aspek yang ketiga yaitu proyek keteknikannya. Bagaimana proyek yang kita jalankan ini memenuhi kaedah-kaedah yang saya sampaikan tadi. Nah, terakhir itu adalah aspek dampak dan berkelanjutan. Ingin melihat ada inovasi atau tidak, gitu. Ada dampak atau tidak terhadap kualitas pembangunan di masyarakat. Nah, alhamdulillah hasil kolaborasi kita dengan Pak Ulul di PWPI Riau, kita berhasil mendapatkan predikat 2 nasional.
1: Itu mungkin biasa. Dan ini perdana.
4: Perdana, ya? Ini sesuatu perdana. Juga ini sesuatu yang baru nih perdana. Karena dalam prosesnya kita ada fase belajar juga kan. Mungkin berbeda ketika kita mungkin tahun kedua, ketiga.

0: begitu bisa mencapai peringkat kedua secara nasional. Mungkin bisa juga digambarkan terkait dengan bisa dikatakan refleksinya mungkin untuk PII sendiri bagaimana dengan adanya ini begitu. Silahkan Pak Ulul.
1: Oke, baik. Mbak Suci, mungkin di sini saya ingin flashback di awal dulu sedikit sebelum kita maju ke IKD-nya.
0: Okay.
1: Ya. Bahasanya PII ini adalah organisasi profesi yang didirikan itu 23 Mei 1952. Ketua pertamanya itu adalah Insinyur Juanda. Ini didirikan bersama Pak Insinyur Soekarno ya dan lain sebagainya. Setelah itu berjalan ya, lalu keluarlah Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 yang menyatakan keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik ya yang menggunakan kepakaran dan ilmu pengetahuan serta teknologi, menguasai ilmu pengetahuan tadi ya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan yang pertama keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Jadi ada lima aspek dalam keinsinyuran ini. Jadi itu keinsinyuran itu bukan hanya dia bicara apakah bagaimana cara dia bangun gedung, tidak. Tapi di situ ada bicara terkait dengan keselamatan tadi ya, kesehatan, kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Jadi ada lima poin penting dalam pengertian keinsinyuran di undang-undang tersebut. Lalu kita beranjak lagi ya, kalau kita bicara insinyur, insinyur itu adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Misalnya setelah tamat ya ST, dia dapat gelar akademik, itu ST, SPT ya, sarjana perikanan dan lain sebagainya. Kalau insinyur itu benar-benar dia mendapatkan gelar profesi di program profesi insinyur. Terus kalau kita lihat kembali ke IKD, Indeks Keinsinyuran Daerah, ini adalah salah satu semangat yang luar biasa ya. Kalau kita bicara flashback terkait dengan IKD, ini kolaborasi nyata, komitmen oleh pemerintah daerah. Salah satunya tentu kita apresiasi nih kepada Pak Gubernur, Bapak S.F. Haryanto. Beliau bukan hanya memberikan semangat, memberikan komitmen dukungan, tapi beliau menjadi teladan. Beliau benar-benar mengambil menjadi seorang insinyur profesional utama sampai beliau mengeluarkan edaran, mungkin nanti Bang Heri bisa tambah juga edaran, surat edaran dan juga instruksi terkait dengan indeks, terkait dengan pelaksanaan praktik keinsinyuran profesional di daerah Provinsi Riau. Ini pertama juga, Mbak.
0: Oh, ini pertama juga.
1: Juga ada edaran dan juga
0: harus ada praktiknya langsung.
1: Iya, gitu ya? ada ininya, aturannya lah ya.
0: Aturannya.
1: Tata laksananya. Terus dan juga sebagai toladan tadi, Pak Gub adalah yang pertama, gubernur pertama Indonesia yang mulai meraih insinyur profesional utama.
0: Oh iya.
1: Ini apresiasi juga. Oleh sebab itu makanya tentunya kami sangat bangga nih dengan kolaborasi terbuka ya, apalagi saya sangat tahu persis ya. Ada Bang Hari dan tim lainnya, OPD-OPD lain juga terlibat ya. Tapi memang digodoknya oleh BKD ini karena BKD yang punya SDM ya. BKD yang punya SDM. Jadi nanti kalau nanyalah insinyur kok duetnya BKD ya. Memang sumber datanya dari BKD semuanya.
0: Nah, inilah dapat, ya. Jawabannya situ sumber datanya.
1: Sumber datanya
0: begitu. BKD. Kenapa harus ke BKD? Nah, itu sumber datanya begitu. Nah, ini PR juga ya Pak Hari ya. Artinya memang kita ingin memberikan yang terbaik lah untuk daerah kita. Bahkan PLT Gubernur kita juga mencontohkan begitu langsung. Apa yang didapatkan oleh PLT kita tadi, Pak Ulul, beliau?
1: Ada namanya insinyur profesional. Kebetulan beliau mendapatkan predikat insinyur profesional utama. Ini gubernur pertama se-Indonesia yang dapat predikat tersebut, yang masuk insinyur. Kan banyak tuh gubernur kepala daerah insinyur, tapi yang IP beliau, yang IPU baru beliau.
0: Nah, artinya jadi pertanyaan juga mungkin bagi pendengar kita, kok bisa? Apakah rangkaiannya itu susah untuk mendapatkan itu atau bagaimana sesungguhnya?
1: Oke. Jadi kalau dalam proses ya tentu kalau IPU itu dari berdasarkan latar pengalaman itu yang utama, terus bagaimana dia praktik keinsinyuran selama ini ya. Flashback-nya itu kalau beliau lebih dari 30 tahun berpraktik keinsinyuran dan memang banyak inovasi-inovasi dan kami sendiri juga baru tahu pas saat pelaksanaan asesmen dengan PII pusat ya. Kebetulan beliau badan keahlian sipil, jadi di asesmen oleh orang sipil, lakukan daring, kami hadir, kami dengarkan secara seksama dan kami juga baru tahu lah ternyata banyak inovasi luar biasa ya yang dilakukan ya. Akhirnya itu luar biasa juga tuh Mbak, orang pengumuman biasanya 2 minggu, beliau di detik itu langsung pengumuman.
0: Wow, ini capaian yang luar biasa.

0: Jadi memang ya, setelah itu jadi ini, jadi PR besar. Andai Riau tidak dapat prestasi, kita juga deg-degan nih. Makanya kita menyusun itu benar-benar ya sesuai dengan indikator ya, indikator terus kolaborasi. Kalau Bang Hari ini sampai mungkin enggak tidur ya itu.
1: Tidur. Oke, baik Bang Hari, terkait dengan surat edaran tadi yang juga Bang Ulul sempat gelitik sedikit ya menyentil tentang surat edaran ini, bisa mungkin juga dijelaskan Pak Hari.
2: Baik, jadi ekosistem keinsinyuran di seluruh daerah itu baru bisa optimal kalau itu dapat support yang maksimal dari kepala daerah ya. Saya kira kita sepakat dengan hal itu, dan alhamdulillah karena mungkin DNA-nya Pak Gubernur ini memang adalah seorang insinyur ya. Jadi beliau ketika kami laporkan kita ada upaya ke depan untuk meningkatkan kualitas keinsinyuran, dan beliau respon. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah keberpihakan Pak Gubernur terhadap praktik keinsinyuran di Pemprov Riau. Nah, alhamdulillah beliau mengambil kebijakan akan dan mengeluarkan surat edaran nomor 2548 2026 tentang penguatan praktik keinsinyuran. Nah, ini SE ini memberikan arah agar praktik keinsinyuran itu lebih diperkuat lagi di Pemprov Riau, walaupun sudah berjalan juga seperti itu. Kemudian ada surat edaran yang kedua, yaitu surat edaran nomor 2549 2026 tentang pendataan ASN dan yang berkualifikasi insinyur profesional. Nah, ini amanat langsung kepada kami di BKD agar kami melakukan pemetaan ada berapa sih ASN teknik yang ada di Pemprov Riau ini. Nah, gitu. Setelah kita dapat ASN teknik, ada berapa yang bergelar insinyur? Kemudian ada berapa lagi yang memang memiliki kompetensi insinyur, dan ada berapa lagi yang memiliki surat tanda registrasi insinyur. Nah, ini adalah puncaknya gitu. Seseorang yang memiliki sertifikat tanda registrasi. Nah, kemudian juga terakhir dengan penguatannya, Pak Gubernur menerbitkan instruksi Gubernur nomor 250 tahun 2026 tentang penguatan penerapan praktik keinsinyuran. Nah, instruksi Gubernur ini memerintahkan bagi kepala perangkat daerah termasuk juga kepala BUMD untuk di dalam pelaksanaan proyek-proyek keteknikan sehari-hari itu wajib menerapkan kaidah-kaidah keinsinyuran sebagaimana diatur di dalam undang-undang keinsinyuran. Nah, itu saya rasa merupakan nilai plus bagi Pemprov Riau, bagaimana kepala daerah itu peduli pertama. Yang kemudian juga tidak kalah penting adalah memahami. Beliau adalah orang yang memang berpraktik langsung di dalam karir beliau lebih dari 30 tahun itu di dunia teknik. Dan itulah yang mungkin salah satu pertimbangan utama beliau mendapatkan predikat insinyur profesional utama.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Hari. Pendengar Pro 1, kami undang atensi Anda ya, silakan untuk berpartisipasi di line telepon 0761251111 ataupun juga di via WhatsApp Pro 1 melalui via pesan singkat kita di 0811767391. Nanti kita bacakan Bapak ya, ini ada pesan-pesan yang masuk di WhatsApp kita, tapi terlebih dahulu mungkin kita menyapa atensi dari pendengar kita di ujung telepon yang ingin bergabung langsung. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Pagi
3: Pak Atong Suci dari Tangkirang Utara.
1: Siapa Atong dari Pekanbaru? Silakan Pak Atong.
3: Selamat dulu ya buat gelar juara dua keinsinyuran Indonesia kemarin juga dengar di beritanya. Bapak PLT Gubernur mendapat penghargaan dari nasional itu ke Bapak PLT-nya kan. Jadi kita menyebut PLT saja, jangan disebut gubernur dulu karena tidak definitif, sebut PLT gubernur tetap saja kita berbahasa dengan bagus gitu kan. Jadi nanti nggak enak sama orang-orang lain. Tapi penghargaan itu sangat bagus, tapi buat kita Riau itu penghargaan sekaligus tantangan. Karena banyak juga yang namanya infrastruktur kadang ketahanannya 3 tahun, 4 tahun juga sudah rusak bagi jalan baik maupun gedung maupun apa. Penghargaan itu kita hargai, sangat berharga, memang sangat bagus, tapi kita ingin Riau ini juga nomor 2 di kualitas pembangunan mau gedung, mau jalan, mau pokoknya di bidang teknologi yang sudah juara, tidak juara di atas kertas tapi juara di pelaksanaan. Itu kritik buat para insinyur. Jadi pelaksanaannya kita ingin Riau ini bagus, jangan bagusnya di atas kertas, bagusnya di dunia apa, di kenyataan.
1: Nyir Riau ini jauh lebih baik, tidak hanya dapatkan penilaian yang baik dan lain sebagainya. Nah, dari pembangunannya juga kalau bisa juara 2 Indonesia, kita ingin sepatu yang baik. Nah, kita inginnya juga begitu Bapak ya, nanti boleh ditanggapi. Pendengar lain juga boleh Anda berpartisipasi bersama kami pendengar 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kami pendengar 0811767793991 ya. Kita masih berbincang tentang indeks keinsinyuran daerah 2026 ini. Riau juara nasional insinyur profesional untuk kemajuan, dan kita masih bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia PII Provinsi Riau, Bapak Insinyur Ulul Azmi STMSI CST IPM ASEAN Eng, dan juga ada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Bapak Hari Prabowo SSTPME. Anda ingin bergabung, kami masih tunggu berapa saat, dan kita akan membacakan juga untuk via pesan singkat yang masuk melalui WA Pro 1 Bapak ya, mungkin boleh disimak terlebih dahulu dari pendengar kita di Duri. Ibu Ratna ini menanyakan, saya mau bertanya dengan Pak Hari khususnya BKD. Ini kan masih banyak ASN di dinas-dinas yang gelarnya sarjana teknik Bapak. Nah, apakah ini mereka ini otomatis sudah dinamakan insinyur atau ini ada sekolah atau ujiannya lagi nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Terima kasih dari pendengar kita di Duri. Sebelum ditanggapi, kita sepertinya harus rehat dulu sejenak ya, karena sudah tiba waktunya. Nanti dua atensi dari pendengar ini akan kita tanggapi, dan Anda juga bisa langsung ikut berpartisipasi di program ini pendengar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut, jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Masih kita lanjutkan kebersamaan ini pendengar dalam dialog interaktif Riau menyapa ya indeks keinsinyuran daerah 2026 Riau juara nasional insinyur profesional untuk kemajuan. Pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kita bersama di sesi kedua hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kami masih tunggu tesi Anda tentunya yang ingin bergabung ya. 0761251111 dan di 0811767391 via pesan singkat WhatsApp Pro 1 bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi bersama kami. Baik Pak Hari, Pak Ulul, ini pendengar kita ada yang ingin bergabung kembali ya. Kita terima dulu mungkin atensi dari pendengar kita ini, nanti boleh sekaligus bisa menanggapi ya. Baik, halo Pro 1, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Susi, selamat ya Bu, Ibu Pak Wawa acara.
0: Iya, narasumber kita dengan ya, Bapak siapa ini? Dari Bengkalis, Pak Suhaimi ya. Silakan Bapak.
1: Penanya Bu, masalah penilaian profesor yang banyak yang dapat juara nasional di Riau, gimana Bu kategorinya?
0: Penilaiannya ya.
1: Kategorinya apakah senior banyak? Apakah senior banyak di Riau atau mengenai tekniknya bangunan kah, segala macam? Jalan-jalan bangunan jalan bersesepai gitu Melayu.
0: Iya.
1: Gimana nilainya?
0: Baik.
1: Penilaiannya itu Bu.
0: Penilaiannya bagaimana ya?
1: Supaya
0: okay.
1: Masyarakat tahu gimana nilainya supaya iya. Jadi Riau dapat
0: juara nasional. Oke.
1: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendengar kita ingin tahu seperti apa penilaian dilakukan di pusat nasional hingga Riau ataupun juga daerah kita ini PLT bahkan menerima juara dua nasional. Nah siapa yang satunya ini nanti nih boleh dijelaskan ya pagi. Ini perdana juga daerah kita ya luar biasa. Oke, mungkin kita bisa langsung menanggapi Bapak apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Tapi sebelumnya saya penasaran ini. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang di awal tadi itu menceritakan tentang pembangunannya harusnya begini, begana, begitu, begitu ya kan. Nah kita berbicara tentang insinyur ya, keinsinyuran kali ini. Sebenarnya keinsinyuran itu tuh bagaimana? Apakah memang bidangnya itu ke arah pembangunan saja atau sebenarnya ada definisi yang lebih luas lagi tidak? Siapa yang menanggapi ini? Pak Ulul? Ya, silakan Pak Ulul.
2: Jadi memang kita tahu selama ini mungkin masyarakat banyak tahu insinyur itu adalah teknik sipil, bangunan, gedung, jalan, konstruksi, kan begitu ya. Tapi dalam Undang-Undang 11/2014 itu ada 7 disiplin teknik keinsinyuran. Yang pertama kebumian dan energi, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan, perkapalan, aeronautika dan astronautika. Itu kalau disiplinnya. Lalu ada 14 sub rumpun keinsinyuran. Yang pertama ilmu pengetahuan alam dan matematika. Itu jurusannya apa saja? Fisika, kimia, biologi, matematika, statistik, ilmu komputer.
0: Itu ternyata masuk keinsinyuran.
2: Keinsinyuran.
0: Oke, baik.
2: Terus kebumian dan angkasa. Itu astronomi, geografi, geologi, geofisika, meteorologi. Geografi yang notabene selama ini kita berpikir ilmu sosial ternyata tidak, karena itu adalah induknya dari geologi, ilmu geologi. Jadi dia termasuk rumpun keinsinyuran. Terus ilmu pertanian dan perkebunan. Nah, itu ilmu tanah, hortikultura, ilmu hama, ilmu penyakit tanam ya, budidaya, pertanian, perkebunan, pemuliaan taman dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknologi dalam ilmu tanaman. Itu teknologi industri pertanian atau agroteknologi ya. Terus teknologi hasil pertanian, teknologi pangan dan gizi. Pangan dan gizi ya. Terus teknologi pasca panen, teknologi perkebunan, bioteknologi pertanian dan ilmu pangan. Terus ada lagi teknik pertanian ya. Teknik pertanian, mekanisasi. Ilmu kehutanan juga demikian, budidaya kehutanan, konservasi sumber daya hutan, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, serta ilmu peternakan. Jadi ilmu peternakan itu teknologi hasil ternak, produksi ternak ya, produksi pakan, bioteknologi, agribisnis peternakan, ilmu perikanan juga demikian. Sampai budidayanya, perikanan, manajemen sumber dayanya, agribisnis perikanan, budidaya dan lain sebagainya. Terus teknik sipil dan perencanaan tata ruang. Nah, ini mungkin biasa ya, teknik
0: yang umum
2: sipil
0: ya.
2: Sipil,
0: yang kita tahu nih.
2: Lingkungan, rancangan kota, arsitek ya. Terus teknologi alat berat, transportasi. Nah, terus ilmu keteknikan industri, misalnya teknik mesin, teknik produksi, industri, dan lain sebagainya. Ini mungkin lumrah ya. Terus ada lagi teknik elektro dan informatika. Ini teknik elektro, teknik tenaga elektrik ya, teknik telekomunikasi, termasuk biomedika, biomedis itu termasuk juga bagian dari rumpunnya, subrumpun, terus teknologi kebumian, panas bumi, geofisika, pembangunan, geodesi tadi ya, geomatika, ilmu perkapalan itu yang nautika tadi ya, yang aeronautika itu baik dia perkapalan, pemesinan kapal, sistem perkapalan, terus ada lagi yang ini tadi ya, yang astronautika ya, penerbangan pesawat udara. Nah, itu mbahnya kan di kita sekarang
0: tuh.
2: Itu penerbangan. Terus ilmu pendidikan teknologi kejuruan, baik itu pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik bangunan, dan yang berlatar belakang pendidikan teknik kejuruan. Itu masuk insinyur. Jadi insinyur itu bukan hanya membangun gedung saja. Jadi insinyur bukan hanya membangun jalan, tapi itu tadi rumpun keinsinyuran tadi ada 14 subrumpun.
0: Banyak ya.
2: Banyak. Terus makanya tadi ada pertanyaan pertama mungkin nih saya sedikit singgung.
0: Boleh, boleh langsung kita kaitkan.
2: Apa sih manfaatnya bagi masyarakat Riau nih dengan indeks keinsinyuran daerah? Jadi dengan indeks keinsinyuran daerah ini kita bisa mengukur seberapa banyak sarjana teknik yang belum insinyur, karena ini kewajiban nih. Nanti sarjana teknik ini wajib ikut insinyur.

0: pendengar kita kok bisa termuda? Emang usia Pak Ulul berapa
1: waktu
0: nih kata
1: pendengar? Waktu saya jadi ketua PW umur 30 tahun.
0: 30 tahun? Wow.
1: 30 tahun jadi ketua PWPI.
0: Dari tahun berapa?
1: Dari tahun 2024. Ini 2024. Udah mau selesai nih 2027.
0: Jadi sudah tergambar oleh pendengar kita berapa usia Pak Ulul sehingga dinobatkan sebagai ketua termuda untuk PWPI.
1: PW ya, PW sejak PI berdiri 1952. Jadi memang harusnya dimurikan ya, memang kita enggak ngurus nih ya. Memang biar aja dicerita. Jadi memang banyak prestasi dan sorotan ke Riau itu salah satu gitu. Dan juga memang saya sedikit menyampaikan relevansi dengan Riau itu apa sih? Kalau Riau itu adalah daerah yang sangat dekat dengan keinsinyuran ya. Kan hampir setiap sektor strategi pembangunan Riau ini membutuhkan kompetensi keinsinyuran.
0: Ya, itulah ya.
1: Migas. Ya gimana dengan migas dan energi? Perkebunan bagaimana dengan perkebunan kita? Kan industri, infrastruktur, lingkungan, sumber daya alam, pesisir kelautan. Ya, salah satunya isu sekarang misalnya itu terkait ini juga. Kalau saya sampaikan misalnya asap, ini malah praktik insuran atau enggak nih? Kalau malah praktik insuran, misalnya ada salah satu institusi ataupun ini yang melakukan pembakaran, itu kan bisa jadi malah praktik insuran gitu kan. Jadi kalau sanksinya bisa diambil dari sana juga sebenarnya. Kalau ini memang malah praktik insuran ya. Kalau itu dilakukan oleh ini, tapi kalau oknum kan beda lagi,
0: beda
1: lagi pidana ya misalnya. Ini salah satu juga nih malah praktik. Jadi mulai hari ini mungkin orang akan ini mulai lagi malah praktik insuran. Jadi tidak ada malah praktik hanya kedokteran aja gitu. Ada malah praktik insuran ya. Terus jadi orang sudah paham.

0: Nah, jadi harapan kita adalah kami di Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini mewakili DKJ, ini sebenarnya awal untuk kita membangun ekosistem ya, seperti di awal Mbak Suci sampaikan tadi. DKJ ini sebuah ekosistem, mulai dari kebijakan yang pro terhadap keteknikan, SDM yang kompeten, proyek keteknikan yang memang ditangani oleh orang-orang yang kompeten, kemudian berdampak dan berkelanjutan. Apabila IKD ini nanti telah menjadi sejalan dengan cara kita untuk mengeksekusi pembangunan, itu akan otomatis. Seperti disampaikan Pak Ulu tadi, hampir semua aspek pembangunan di Riau ini adalah berurusan dengan praktik insinyuran. Nah, bayangkan Bapak Ibu pendengar misalnya kan, apabila aspek-aspek tersebut kebijakannya bagus, SDM-nya bagus, proyeknya diawasi dan direncanakan oleh SDM yang kompeten, yeah, ada inovasi di situ, dan itu kita optimis akan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi kita jadikan ini sebagai momentum. Memang ini akan jadi tantangan ke depan. Kita udah mulai kelihatan nih, ternyata baru sepersekian persen saja yang bersertifikasi. Nah, tentu kita punya langkah untuk itu, dan kita akan terus berkolaborasi ya Pak Ulul ya.
1: Ya, betul.
0: Nanti Pak Ulul akan kawal dari sisi asesmen atau sertifikasinya, kami akan kawal dari sisi peningkatan kompetensi aparaturnya.
2: Oke, okay, baik. Gitu. Mungkin sedikit, ada target tidak ya Pak Hari untuk kita mengawal itu?
0: Mungkin secara kuantitatif mungkin kita belum bisa sampaikan ya, karena angkanya cukup besar.
2: Iya, ya.
0: Tapi kemarin kita Pak Ulul PI mengadakan sosialisasi untuk pendampingan ASN kita, bukan ASN sebenarnya. Sebenarnya itu untuk seluruhan, tapi karena saya lihat flyernya, saya coba koordinasi dengan Pak Ulul. Ini ASN kita optimalkan. Jadi jangan
2: iya, tapi sebenarnya untuk umum.
0: Nah, untuk umum. Nah, jadi ASN banyak yang ikut sosialisasi dan ternyata banyak yang berminat. Sudah tanya-tanya jadwal, kapan mulainya nanti dan ya tergantung kapasitas Pak Ulul lah berapa sanggupnya melakukan asesmen dalam 1 tahun. Wow. Kita lihat juga nanti koordinasinya seperti apa.
2: Harus semangat ya Pak Ulul. Yeah. Silakan Anda, bagaimana Pak Ulul?
1: Jadi memang kalau untuk kesiapan ini dari segi sistem PI sudah siap. Ini kan apalagi dengan BK yang banyak, badan keahlian. Jadi asesmen itu Mbak sesuai dengan keahliannya. Kalau di industri berarti yang mengasesmen badan keahlian industri. Kalau dia sipil, asesmen badan keahlian
2: sesuai
1: sipil.
2: Ya? Ya,
1: kalau perikanan, badan perikanan pertanian juga begitu. Jadi untuk itu banyak nanti dikeluarkan oleh pusat, juga MUK-nya Majelis Uji Kompetensi banyak. Kebetulan saya sendiri adalah MUK di teknik ya, industri, teknik industri.
2: Baik, untuk mendapatkan informasi mungkin pendengar kita, masyarakat umum, untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan keinsinyuran ini, adakah yang bisa dikunjungi begitu Pak Ulul?
1: Oke, dikunjungi di www.pi.or.id.
2: Ada informasi
1: ada,
2: banyak
1: situ, ataupun ya, di PI Riau itu di Instagram sangat aktif sekali. PI Riau _ official.
2: Baik,
1: jadi
2: baik,
1: itu bisa dipantengin. Nanti kita juga punya wadah grup untuk komunikasi ya. Dan juga sedikit ya, tentu kami apresiasi juga nih sebelum closing, apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Riau yang sudah berkolaborasi OPD-nya. Juga apresiasi untuk Pak PLT ya, Gubernur Riau. Ini adalah leadership by example. Nah, itu kalau kami lihat. Kenapa? Pimpinan tidak hanya mendorong jajaran yang meningkatkan kompetensi, tetapi
2: juga
1: lebih dahulu memberikan keteladanan. Ini PR besar nih sebenarnya bagi ASN, bagi kami PI.
2: Harus ikut kejar nih.
1: Iya, ikut gitu kejar ya, nih ya. Melalui peningkatan profesionalisme dirinya sendiri dulu nih.
2: Betul.
1: Kalau kita pikir, Pak PLT mengeluarkan kebijakan, Pak PLT Gubernur mengeluarkan kebijakan, beliau berikan tauladan langsung.
2: Yeah.
1: Ini kan jadi beban sebenarnya, beban moral istilahnya bagi kita. Wah, kita harus ini lakukanlah. Jadi
2: lakukan.
1: Dan juga pesan dari kami, penghargaan itu tentu jangan berhenti menjadi tropi ya. IKD harus diterjemahkan menjadi semakin banyak insinyur profesional, semakin kuat implementasi Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 2014, dan semakin berkualitas karya keinsinyuran untuk masyarakat di Provinsi Riau ini. Jadi kita tidak hanya ingin semakin banyak insinyur profesional, kita ingin semakin banyak karya keinsinyuran sebenarnya. Dan juga tentunya dalam berpraktik itu memperkuat kolaborasi pemerintah ya, di PII, DUDI, dunia usaha, dunia industri, pemerintah. Insinyur juga menyelesaikan persoalan pembangunan di Riau. Pembangunan bukan hanya soal jalan jembatan, tapi infrastruktur. Infrastruktur itu kan luas, menyeluruh. Ya. Terus mengutamakan etika, keselamatan, kemaslahatan masyarakat ya, keberlanjutan lingkungan, karena kita harus wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Jangan nanti anak cucu kita lihat pohon itu di dalam museum gitu ya, karena nggak ada pohon lagi misalnya. Ini
2: jangan penting. Sampai ya Pak Ulul ya.
1: Iya, jangan sampai gitu kan. Terus makanya PI harus hadir ketika Riau membutuhkan pemikiran dan solusi keinsinyuran. Jadi saya pribadi ingin insinyur di Riau itu dikenal bukan semata-mata karena gelar di depan atau di belakang namanya yang begitu panjang. Itu memang ini ya, ada IPM, ASEAN, Eng, belum lagi ACPE, APEC, Eng, dan lain sebagainya ya. Tetapi karena karya profesionalisme dan manfaatnya bagi kemasyarakatan. Jadi kompeten, profesional, beretika, aman, bermanfaat.
2: Iya, baik. Luar biasa ya. Luar biasa memang perbincangan kita ini sampai kita tidak terasa sudah di penghujung waktu. Sebenarnya banyak hal yang masih kita ingin bahas, tapi waktu memisahkan kebersamaan kita Pak Hari dan Pak Ulul ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dapat kita lanjutkan perbincangan ini. Baik Pak Hari, Pak Ulul, terima kasih banyak ya sudah bersama kami di dialog ini. Semoga memang kiranya apa yang disampaikan menambah informasi, bermanfaat juga untuk seluruh pendengar kita. Ya, sukses juga nanti untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan Pak Ulul dan Pak Hari. Tetap terus jaga kesehatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar Pro 1, demikian kebersamaan kita dalam dialog kreatif Riau Menyapa hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi ataupun juga yang tetap setia mendengarkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami melalui live streaming kami di TikTok RRI Pekanbaru ataupun juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baru. Hingga di sini ya kebersamaan kita di dialog interaktif hari ini. Saya Suci Rasna pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

Yeah, but we

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aktivitas yang akan kita lakukan ataupun yang tengah dilakukan saat ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, pendengar ya. Bagi Anda yang akan bepergian, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda 2, ya mungkin digunakan maskernya juga, pendengar, mengingat kualitas udara kita yang kurang baik hari ini ya. Ataupun juga untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan, ya gunakan pelindung diri, salah satunya masker, agar terhindar kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya mungkin terkait dengan gangguan pernafasan ya. Jika memungkinkan untuk menggunakan kacamata, pakai saja, pendengar ya, karena dengan kualitas udara yang begini tidak hanya pernafasan yang akan terganggu, dari segi kesehatan lain, mata dan lain sebagainya yang ada tubuh kita juga pasti akan terganggu ya. Tetap jaga diri kita, selamatkan diri kita ataupun juga keluarga yang kita cintai. Kita berharap semoga kabut asap ini segera nyah ya, tidak lagi menyelimuti Kota Pekanbaru ataupun juga daerah lainnya. Tentu untuk personil yang saat ini berjibaku tengah memadamkan karhutla dimanapun saat ini, begitu ya, tentu kita harus memberikan doa, dorongan, semangat, support kita, pendengar, agar mereka juga tetap di sana dapat menjaga kesehatannya, lalu juga titik api yang muncul dapat dipadamkan, ataupun juga upaya dari pemerintah seperti modifikasi cuaca ya, lalu juga melakukan pemadaman melalui waterbombing. Nah, ini dapat bekerja dengan baik pula sehingga membuahkan hasil yang seperti kita inginkan ya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama kita saat ini dalam rangkaian Halo RRI, bergabung langsung bersama kami pendengar di lantai telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1081767793991. Ya, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan di saat ini, silahkan ya sampaikan. Tentu ada lokasi kejadiannya, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan masyarakat, dan apa harapan ataupun juga solusi yang diinginkan. Artinya di sini tentu semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah pula bagi pihak terkait ya untuk memahami persoalan yang terjadi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa ini? Program apa ini? Ya, kami hadir untuk Anda pendengar baru mungkin ya, yang sedang memonitor Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini Anda bersama kami di program Halo RRI. Ini adalah sebuah wadah, ruang bagi Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan laporan, masukan, saran, maupun juga keluhan terkait layanan publik yang ditemui di sekitar kita ya, di kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin Anda menemukan ada mulai dari jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang mati mungkin ya, ataupun contoh lainnya seperti ada tumpukan sampah yang tidak terangkut, pelayanan administrasi yang lambat, atau Anda juga menemukan ada fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pendengar, bergabung, sampaikan itu kepada kami ya di udara ini. Tentu juga kita berharap pihak terkait dapat mendengarkan ya, ataupun juga kami akan merangkum apa yang Anda sampaikan, dan kita akan mencoba untuk memfollow up ya, menjebatani apa yang telah Anda sampaikan kepada pihak terkait. Bukan wewenang RRI untuk menjawab, pendengar ya, tapi kami hanya merangkum itu dan menjembatani, menyampaikan itu kepada pihak terkait, sehingga tentunya kita berharap ada solusi ataupun juga tanggapan ya dari apa yang telah Anda sampaikan. Nah, jika ada tanggapan nanti ini dari pihak terkait ataupun juga ada realisasi yang sudah dilakukan ya, itu juga akan kami tuangkan pendengar dalam informasi aktual kami ya, melalui berita nanti akan dibuat dan disebarkan ataupun juga diupload ya, dikembangkan di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi Anda juga ingin mengupdate informasi-informasi, boleh kunjungi portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar. Jadi melalui Halo RRI, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari solusi tentunya ya. Suara Anda itu penting, pendengar. Suara Anda itu solusi bersama. Informasi yang Anda sampaikan tentu juga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait ya, untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik juga ke depannya. Oke, kita langsung menyapa di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Juaini di 13 Kota Kampar.
0: Iya, Pak Juaini, 13 Kota Kampar.
1: Apa ini untuk sampai? Apa nih? Untuk radio ini kan? Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 dulu kan.
0: Terima kasih Pak Juaini.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pro 4 di 13 Kota Kampar udah bersih diterima siarannya kan.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, terima kasih banyak untuk RRI ya, kan. Nah, yang kedua nih, di sini banyak lagi kabut asapnya kan muncul.
0: Wah, termasuk juga di 13 Kota Kampar ya, kabut asap muncul lagi ya.
1: Yang tadi sudah ngerti berita pagi tadi kan, di katanya

0: ini sudah ada dampak-dampak yang dirasakan Bapak Joeni, ada kesehatan jadi terganggu
1: untuk
0: ya.
1: Untuk mengatasi ini kan kita udah pernah juga kena asap dulu kan tahun 2015 kan.
0: Berapa tahun lalu, ekstrim itu lumayan.
1: Jadi itulah kembali kita ke peraturan awal lagi cara pencegahannya kan.
0: Iya.
1: Mungkin itu aja untuk RRI.
0: Terima kasih infonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joeni atau Ocu Joeni ya kan, ini Kampar nih ya. Ocu Joeni di 13 Koto Kampar. Terima kasih untuk apresiasinya kepada RRI juga ya, untuk respon positifnya kepada kami. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan luas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Sno, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengan Pro 1 pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi khusus seputar olahraga untuk Anda pendengar. Kita akan simak informasi olahraga siang ini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antoneye juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.

0: ini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Lesson from today.
2: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game lainnya, Everton dengan Manchester United tuan sama. Dari Jakarta, Kaisar Rizky Polikara di terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: verità. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada

0: dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Pikiran hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game. Dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.

0: dari dapur Evelyn bisa gitu, boleh menyediakan itu gitu ya.
1: Insya Allah kebakalan kami usahakan gitu.
0: Oke, keren ya, mudah.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Senin 7 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Widiawati menurunkan laporannya.
1: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, MBC. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
2: Tertinggi yang pertama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong pertama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya, dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
3: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Nah, ya. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Fidelati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara RZ dan S. Kasus ini menjadi perhatian karena S diketahui masih berstatus istri sah orang lain. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
5: Laporan pengaduan tersebut sudah tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini di hari Jumat ini kita akan memanggil pelapor, salah satu pelapor.
4: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Kapau antarkan santri mu'alaf mentawai ke Mesir. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Joni Marbeta.
6: Program beasiswa pendidikan bagi santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Kapau Kabupaten Agam terus menunjukkan hasil. Program yang telah berjalan sejak tahun 2003 tersebut bahkan membuka peluang bagi santri mualaf Mentawai untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam pertemuan pengurus MTI Kapau dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyaldian Sarula SPMSM. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi sekaligus keberlanjutan program beasiswa bagi santri mualaf asal Mentawai. Melalui program ini, para santri mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis, termasuk biaya sekolah, asrama, hingga kebutuhan hidup. Program tersebut didukung dan difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat, termasuk kabar membanggakan disampaikan pengurus MTI Kapau, salah seorang santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun akademik 2026-2027 akan mengikuti seleksi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarula menyebut baik rencana tersebut dan memastikan dukungan pemerintah agar proses pendidikan santri menuju Mesir dapat berjalan lancar. Menurut Gubernur, sumber keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program beasiswa yang dimulai sejak 2023 telah memberikan hasil nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya mendukung santri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat berharap bagi santri yang mendapatkan kesempatan belajar di Mesir nantinya kembali ke Kepulauan Mentawai dengan membawa ilmu dan pengalaman untuk membangun daerah asalnya, serta para santri tersebut dapat menjadi ulama dan tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemampuan masyarakat Mentawai. Juga dirinya menyambut baik atas kerjasama dilakukan selama ini antara Basnas dengan MTI Kapau, termasuk mendukung pemberian beasiswa bagi santri mualaf MTI Kapau dan semakin banyak lagi warga Mentawai mendapatkan pendidikan melalui beasiswa.
7: Sudah berdiri di Mentawai, kita akan bekerja lagi, sudah pendidikan, baik pendidikan umum, dan juga pendidikan selama beberapa kali, kerja sama Basnas, dengan MTI, Kapau, Kepulauan Kapau, itu milik terdiri Mentawai. Alhamdulillah, selama bulan dari MTI, Kapau, di suatu kali Mentawai, sudah berada di Mesir, kerja sama Basnas, dengan Mentawai.
6: Keberlanjutan program beasiswa ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Basnas Sumbar dan MTI Kapau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari wilayah 3T, serta program tersebut diharapkan semakin berkembang sehingga lebih banyak generasi muda mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bahkan hingga perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, resmi dinilai oleh tim penilai Adikarya Pangan Provinsi Sumatera Barat 2026. Sebagai utusan, Kabupaten Agam dikarenakan potensi ketahanan pangan yang dimiliki. Reporter Irsyad melaporkan.
8: Nagari Kamang Mudia di Kecamatan Kamang Mage resmi mewakili Kabupaten Agam dalam ajang penilaian Adikarya Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Tim penilaian tingkat provinsi turun langsung melakukan verifikasi lapangan serta evaluasi program di kantor Nagari Kamang Mudia. Bupati Agam Bini Warlis mengatakan optimisme tinggi terhadap potensi ketahanan pangan multidimensi yang dikembangkan oleh masyarakat negeri setempat. Bini Warlis menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan di wilayahnya tidak hanya berfokus pada tanaman padi semata, melainkan mencakup sektor perikanan hingga peternakan. Pemerintah daerah menilai bahwa potensi ekonomi masyarakat di negari itu memiliki struktur yang kokoh serta saling menguatkan antar sektor. Masyarakat negari secara aktif mengintegrasikan budidaya peternakan sapi dan kambing bersama pengelolaan komoditas unggul seperti tanaman jagung serta kopi. Keragaman potensi pangan lokal itu dinilai menjadi kekuatan ekonomi berlapis yang mampu menopang kesejahteraan dan kemandirian warga negari.
9: Kami yakin bahwa dengan dipilihnya dari situ, kegiatan yang terbaik di Kabupaten Agam dengan kegiatan kita yang ada dari sebetulnya kalau kita bicara pangan itu bukan hanya kita bicara padi ya, pangannya, tapi juga kita ada peternakan dan juga perikanan. Dan tentunya ini lebih spesifik lagi di sini juga ada wilayah, ada mafia dan ada sapi. Jadi padi masa jadi mungkin karena
8: pemerintah Kabupaten Agam berharap keunggulan komoditas terpadu itu mampu membawa Nagari Kamang Mudia meraih hasil maksimal pada tingkat provinsi. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabid Pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis menyampaikan terus membenahi pelayanan kesehatan mulai dari farmasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Berikut laporan reporter Muhammad Fiza.
10: UPT BK RSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BK RSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Dino Swendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
11: Pembatas obat tadi juga dengan sekian obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat. Pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor. Distributor obat itu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor lokal.
10: Dino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Wati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
12: Masyarakat, yang bisa mengakses CCTV. Jelas yang bisa mengakses untuk petugas petugas kepolisian dan sedikit tentang viral bagaimana jadi nama jadi perlu kita tingkatkan hal jadi menyarankan agar lebih tingkatkan mana petugas yang fokus pada hal itu dan juga kenyamanan untuk masyarakat yang datang.
10: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan bagi semua sekolah khusus pendidikan dasar dan menengah untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila...

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan kuarta berita daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya DPRD Bengkalis desak RSUD penuhi kebutuhan dokter spesialis. ISPA terus meningkat di Bengkalis. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Didi Zaidi.

0: Kami awali informasi pertama. Kekurangan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis menjadi perhatian DPRD. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan secara optimal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Sejumlah dokter spesialis yang masih dibutuhkan diantaranya dokter spesialis mata, rehabilitasi medik, dan radiologi. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya telah meminta RSUD Bengkalis segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Menurutnya, kekurangan dokter spesialis ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak bisa terus dibiarkan.
2: Kita kan minta RSUD mencari penyelesaian terhadap kelangkaan dokter itu, dokter mata, dokter rehabilitasi medik, sama dengan satu lagi radiologi.
3: Ya.
2: Makanya kita minta mereka melakukan upaya-upaya ini kan, agar memenuhi itu, apakah skemanya dengan kerjasama, apakah dengan yang baru selesai kuliah itu kan apa namanya PPDS, PPGS apa tuh? Intinya kita minta rumah sakit segera menyelesaikan itu.
1: Upaya mencari dokter spesialis juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau, termasuk memanfaatkan jaringan dan kerjasama antar rumah sakit untuk mendatangkan dokter spesialis. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Bengkalis. Kurangan dokter spesialis dinilai dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan dokter spesialis. DPRD Bengkalis mendorong RSUD dan pemerintah daerah segera menemukan solusi baik melalui kerjasama antar rumah sakit maupun program pemenuhan dokter spesialis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju blue. Berikut laporan selengkap disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
4: Labkesmas ini kalau kita tahu itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa, dan pemantauan terhadap kesehatan.
1: Saat ini, proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas pelayanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka ulang tahun ke-20 tahun Rumah Bugar Anyera Bengkalis, kembali digelar lomba senam kreasi gerak joget Melayu untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Berikut Mama Fiza melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka memperingati milad ke-20 Rumah Bugar Anyera Bengkalis menggelar lomba senam kreasi gerak joget Melayu sekecamatan Bengkalis dan Bantan. Kegiatan dipusatkan di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis dan diikuti sebanyak 15 peserta atau grup dari kecamatan Bengkalis dan Bantan dengan kategori tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Ketua Panitia yang juga owner Rumah Bugar Anyera, Wan Yeni Rahminati, mengatakan jumlah peserta sengaja dibatasi pada pelaksanaan lomba tahun ini. Ia juga merupakan pencipta gerak senam kreasi joget Melayu yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut.
6: Kategorinya SD, SMP, SMA, dan kegiatan ini didukung oleh Rumah Bugar Anyera, ASKI, Asosiasi Senam Bugar Anyera Indonesia, dan ULB mendukung acara ini dan menjadi donatur juga seperti Klinik Dokter Gigi Azwa Lemada, PT Bekerja Bekerja Bekalis, Bina Kemana Jaya, KS yang ada di situ.
5: Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, diantaranya Rumah Bugar Anyera, PT BLJ, ASKI, serta The Universitas Lion Dance Indonesia Kabupaten Bengkalis. Lomba dibuka, Sekretaris Selam R Bengkalis Dato Abdul Fatah yang turut hadir menyaksikan jalannya perlombaan. Meski kegiatan sempat diwarnai pemadaman listrik, antusias peserta tetap tinggi mengikuti perlombaan. Ajawan Yeni berharap kegiatan lomba ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan gerakan senam kreasi joget Melayu dapat terus dikembangkan. Kembangkan serta digunakan di berbagai lini di masyarakat Kabupaten Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sementara itu, lomba senam gerak joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun anniversary disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Kembali Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
5: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis Dato Abdul Fatah mengapresiasi lomba senam gerak joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis Dato Abdul Fatah mengatakan pihaknya berharap senam gerak joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis. Dato Abdul Fatah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan kali ini terjadi di Kecamatan Mandau, sementara pada tahun 2025 ISPA tertinggi di Kecamatan Bengkalis. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Bengkalis menunjukkan pola peningkatan pada tahun 2026, terutama wilayah di Kecamatan Mandau. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, peningkatan kasus ISPA di wilayah tersebut mulai terlihat sejak Januari 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Sirawadi mengatakan, berdasarkan grafik perkembangan kasus terdapat perbedaan wilayah dengan jumlah ISPA tertinggi di antara tahun 2025 dan 2026. Ia menjelaskan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 28.241 kasus ISPA di Kabupaten Bengkalis. Namun angka tersebut belum dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya peningkatan kasus dibandingkan dengan keseluruhan kasus pada tahun 2025. Menurut Irawadi, indikator yang lebih penting untuk dilihat kemungkinan dampak kondisi udara terhadap kasus ISPA adalah perubahan pola kasus di wilayah tertentu khususnya di Kecamatan Mandau.
7: Justru kasus lebih banyak tahun 2025. Tapi kalau kita lihat data kasus yang kita amati dari bulan Januari 2025 sampai Desember 2025, bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2026 ya, ada beberapa kecamatan yang menjadi sorotan data itu adalah di wilayah Kecamatan Mandau ya. Jadi pada tahun 2025 memang peningkatan kasus ISPA itu ada di wilayah Kecamatan Bengkalis ya. Tetapi justru pada tahun 2026 ini terlihat itu kasus itu lebih banyak jauh meningkat di wilayah Kecamatan Mandau ya.
3: Irawadi mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang kurang baik. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih guna membantu menjaga kelembaban saluran pernapasan dan mengurangi risiko iritasi akibat paparan udara yang kurang baik. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis mencatat kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayah tersebut masih mengalami perubahan. Sekretaris DLH Kabupaten Bengkalis Margatin mengatakan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian masyarakat. Khususnya pada Sabtu dan Minggu, nilai indeks standar pencemaran udara ISPU tercatat mencapai 201 yang masuk kategori sangat tidak sehat.
8: Nasi setiap hari udah macam obat, makan obat pagi, siang, sore, itu kan dikasih tuh dikirim terus. Keren, karena kan memang kalau data kualitas udara ini kan memang berubah-ubah. Dan sebetulnya pengukurannya kan 24 jam itu.
3: Dengan kondisi tersebut, DLH mengimbau masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pengerjaan persiapan tiket elektronik atau e-ticketing di pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari, layoutnya sedang berlangsung, sementara perangkat elektroniknya sedang dipasang. Kembali Bima Patiba melaporkan selengkapnya.
3: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing di pelabuhan roll-on roll-off Roro Air Putih Bengkalis dan pelabuhan Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu terus dikebut. Sejumlah pembenahan di kedua sisi pelabuhan saat ini masih berlangsung, terutama perubahan layout jalur keluar masuk kendaraan serta penataan antrian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penerapan sistem tiket elektronik yang ditargetkan mulai digunakan pada September 2026. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Erdila Fitriadi mengatakan perubahan layout kendaraan tengah dikerjakan di kedua pelabuhan. Menurutnya, salah satu pekerjaan yang sedang dilakukan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis adalah pembongkaran area sepeda motor dalam skala besar. Sementara itu, sejumlah peralatan pendukung sistem e-ticketing dari pihak ketiga juga telah tiba di Bengkalis. Saat ini memasuki tahap perakitan. Di sisi Pelabuhan Sungai Selari, pembenahan dilakukan melalui pelebaran jalan serta penambahan jalur antrian kendaraan roda 4. Penataan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian sekaligus menyesuaikan pola pergerakan akan kendaraan dengan sistem tiket elektronik.
9: Itu macam perubahan layout yang di situ sekarang kan pembongkaran tempat antrian motor, nanti akan ada perubahan layout besar-besaran di wilayah Roro itu. Kemudian alat-alat dan tiketing juga ada sampai hari ini sedang proses perakitan. Itu aja sih, juga panning lagi proses pelebaran penambahan jalur-jalur antrian.
3: Sementara itu, CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan e-ticketing telah dikirim ke Bengkalis. Menurut Firdaus, tim teknis juga sudah mulai melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem tersebut di kawasan pelabuhan.
10: Itu untuk kerja sipil aja sih, baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu, Pak.
11: Target kita kapan selesai ini, Pak? Seluruhnya bisa di ini kan, diuji coba atau dioperasikan.
10: Kita nanti jelas ya, dari perhubungan ya.
3: Ia menjelaskan pekerjaan tahap awal mencakup pengerjaan sipil, penyiapan jaringan, hingga pemasangan berbagai fasilitas yang telah disiapkan untuk menunjang operasional sistem tiket elektronik. Daus menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing ini sudah dapat dimulai pada tanggal 17 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Senin 7 September 2026. Akhirnya saya Didi Zadi mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih, teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga, teman-teman sekalian, pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba. 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya mengecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba. Termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja, ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincir. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga. Sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan?

kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rezeki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua. Ditafsirkan kemudian Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk,
satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa qurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria. Tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nida'an khafiyah. Kata Allah, perhatikan, idh, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran.
Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su shayba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan, sampai sepuh tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf pak, tolong pak, tolong pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf pak, tolong pak, kasih bantuan pak, belum makan pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan, ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofos dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda,
tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi, amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu, hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a. Pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusolli, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopaus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan. Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat, jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ, ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ, hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, enggak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat, Quran surah ke-21, Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu, wa wahabna lahu Yahya, wa aslahna lahu zauja. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya, dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qur'annya.
kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
2: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan PAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
4: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksis.
11: Sementara itu, Jaitu Safri, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biak luar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Zafira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Najwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang waktu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.

0: dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
1: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
2: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
3: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
4: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
5: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
6: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
7: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrul dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
8: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seru kabaus sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
9: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
10: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kejadiannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
9: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
8: Semangat para pecinta tenis meja.

0: Boss. Sebelum pertua, kan berbunyi belum sebelah.
1: Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk perform.
2: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu kok, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang. Sungguh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa? Mau betulkan listrik, Kek. Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang ngantuk duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.
2: Kayu tu kurang pernis, Kek.
3: Gadis Melayu memang manis, tapi tak suka dirayu. Jangan saya.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, ah kan dia cuma bercanda, ya namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah, kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup, kemampuan sosial lemah, dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas, dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RI. Inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
3: Hei, kita enggak tahu, Bang.
2: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
3: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
4: Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
5: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
6: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma,
2: ya?
1: Bapak mana? Bapak su pergi melaut kah?
2: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak?
1: Iya ma, selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
2: Eh? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
1: Iya toh mama, bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iya anak, dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima
1: Itu sudah ma, belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Sian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
2: Hei Maria, kok bicara apa anak?
1: Bah.
2: Maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah mama, tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
2: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
2: Oh, begitu kah, anak? Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan anak.
1: Betul, mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iya tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah anak, betul-betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, Mama. Saya tidur duluan, ya.
2: Yo, aku tidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ah, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Yo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak. Sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Yang Bapak menyesal nanti, eh?

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Papa. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Ada. Macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, maukah tidak? Jadi Maria bilang untuk Mama, Mama ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kan? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau penyikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih. Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
2: Bapak
0: kecewa sama kok.
2: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, ya, Mama jangan marah-marah, sudah saya minta maaf, Bapak kita salah.
0: Terserah Mama dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini, Bapak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Pun punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering.

0: sudah pacar Obe. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Weh, pacar Obe. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, pacar Obe.
1: Ya.
0: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Terang dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa pacar Joni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya, pacar Joni, sedikit lagi. Saya buang-buang satu kali lagi dulu.
0: Ya sudah.

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Obin! Obin!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan sapunya suami.

Bapak, Bapak

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Saya punya suami ada, tuh. Dia selamat, tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Bukades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Bapa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan Editing Mixing Eta Rumnevor. Sampai jumpa di lain cerita.

sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu.

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.
3: Siap.

0: Hurilah jalan payo kumbuah, buah, buah, buah. Babelo jalan kapu saro, saro, saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehe, alah, ganti toh kiranya. Ha, ambo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak bae nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Haha, sabar dulu deh. Pak De bae-an dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, Syar, ih!
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi, papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu, kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Kak, mari.

0: Makasih ya, Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama, Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya, Im. Tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok, Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah. Kalau gitu aku masuk dulu ya, Im.
1: Iya, Put. Aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Putih, Put, kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Put, Putih. Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Pak Im, Put, di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: disiko. Syukurlah, syukurlah. Bapak tahu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Mbak Im.
1: Mbak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Mbak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Mbak Im, Nak Putih.
1: Im! Im! Bangun, Im! Kamu sudah janji akan menemani aku, Im! Im, bangun, Im, bangun!
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Pak Im menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu Ambo Pasopo Pak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Pak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Mbak Im. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawa Mbak Im tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Mbak Im.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Mbak Im, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih, Im, sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak. Lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Mbak Im selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Demikian Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wahyudi Maswa.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Woi, woi, kita main cekelik dung-dung song.
1: Song. Rasa sudah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh! Kau, Mak Dun.
0: Hai! Kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah, Mat. Memang beginilah aku ni.
0: Tapi... kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai. Bukan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah. Kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Mak Dun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang ya? Kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya. Kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
3: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
2: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
3: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Tego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Ah, marilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, di kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu, cek abang dia. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, ni dah buatkan kicahnya.
0: Gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai! Jai!
2: Kau Mak Dun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah. Besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Mida. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Kau Mida, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu, bang.
2: Nah, terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh, kau ni Basri. Apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi, Basri. Pergi. Kau tahu kan siapa aku ini, Basri? Basri.

0: berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut
2: yang
1: sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Sampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di.
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: cucungannya nih. Bila masih di pinggir laut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.

0: betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
1: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
2: Tidak, Zar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
1: Tidak, ya. Kita akan pulang bersama, ya. Ya, ayo, ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini, ya. Ayo, ya. Kita pulang, ya. Jangan putus asa, ya. Ya, lihat Azhar, ya. Ya, mak menunggu kita, ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah, ya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
4: Azhar! Tidak!
0: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur, dan malam hari saat sebelum tidur.

0: Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan. Tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia masuk di alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk apa dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak dan aku kesana waktu itu pakai GoCar gitu jadi kayak itu ribet banget maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan? Ya. Hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat dan aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang chat aku di IG kayak gitu kan. Terus tiba-tiba, boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu. Tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya. Kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak menurutku nggak penting kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku nggak. Kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu tapi kamu ada smartphone kenapa nggak install WhatsApp pasti kan kayak gitu tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan udah selesai gitu orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Sales director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini gitu. Aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya

0: orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksud aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih, Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini, Mbak. Misalkan ya, dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah, ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. Terus aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh. Kayak butuh, bener-bener kita kayak butuh duduk, terus kayak mikir dan nulis gitu. Dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh, Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh. Kayak misalkan nanti gini, itu habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3. Tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp.

0: Kayak dua aplikasi ini tuh bener-bener menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP Dampon ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgerin di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak mau hubungi gitu.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

saudara penyiar di seluruh tanah air. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Dilenggarakan sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Saudara penyiar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

0: Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar. Maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Terima kasih mendengar Anda bersama RRI Bengkalis mengawali pagi hari ini di Selasa 8 September 2026. Kita akan ikuti untuk menyimak program Mutiara Pagi bersama Prosatu RRI Pekanbaru.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: bri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, saya masih mencoba untuk menghubungi narasumber untuk program Mutiara Pagi hari ini, yang mana insya Allah ya, kita akan mengangkat topik pada pagi hari ini adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga alam ya. Dan insya Allah akan menjadi narasumber kita adalah Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Pendengar, kita simak satu lagu religi terlebih dahulu sambil kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Dalam 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala serta salawat dan salam. Semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi untuk hari Selasa 8 September 2026. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik ya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga alam ya. Dan saat ini saya sudah tersambung pendengar bersama dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Pendengar, mari kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Apa enggak suaranya?
1: Ya, mungkin masih ada sedikit kendala ya, karena kita menghubunginya melalui WhatsApp ya. Dan kembali akan kita coba sapa Ustadz kembali pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
1: Iya, apa kabarnya Ustadz pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga pendengar juga semua terkabar sehat pada kesempatan pagi hari ini. Karena sedikit ada kendala dengan media komunikasi kita ya Ustadz ya pada pagi hari ini. Tapi semoga materi yang akan kita bagikan tetap bisa didengarkan dan tersampaikan kepada seluruh pendengar setia RRI. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan hari ini untuk sesi awal ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz terkait dengan topik ya yang akan kita bahas, yakni keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga alam. Silakan Ustadz sampaikan materinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard waj'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mendengar RRI dimanapun berada, Ramadan paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir membawa misi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada antar manusia saja, melainkan melingkupi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kelestarian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan semua kita hafal dengan surah ini dan ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering mendengar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap alam semesta kita ini. Yang pertama, kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, kasih sayang Rasulullah dimulai dari menjaga hak-hak sesama manusia. Dia mengajarkan agar keberadaan seorang muslim memberi rasa aman bagi lingkungan sekitarnya, bukan menjadi ancaman atau sumber kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah orang yang mana muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Orang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kata baik atau diam. Ini kepedulian Rasulullah terhadap sesama manusia. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang keras tindakan eksploitasi dan penganiayaan terhadap hewan. Hewan adalah makhluk bernyawa yang wajib diperlakukan dengan adil. Sebuah hadis meriwayatkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor unta yang kurus dan kelelahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Akum wa bahaimil mu'jamah farkabuha salihah wa kuluha salihah." Bertakwalah kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang bisu ini. Sembelihlah mereka dengan baik dan makanlah mereka dengan baik dari sembelih. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau juga menegaskan bahwa memberi minum hewan yang kehausan dapat menjadi jalan pengampunan dosa, sedangkan menyiksa hewan dapat membawa ancaman dan siksa. Kemudian yang ketiga, komitmen menjaga tumbuh-tumbuhan dan alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan alam ini. Menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk terus menghijaukan bumi bahkan dalam kondisi paling kritis sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu khairun aw insanu au bahimatu illa kana lahu bi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanamkan pohon atau menabur benih lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Rawahu Bukhari. Bahkan jika hari kiamat sudah di depan mata, di tangan seorang ada bibit kurma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk menanamnya jika kita mampu. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang manusia ini ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini tidak bertanggungjawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Terjadinya tanah longsor, tercemar dengan air sungai dan laut serta udara merupakan di antara ulah tangan manusia. Makanya Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Harul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziquhum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Lalu hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Seluruh apapun yang ada pada hari ini, ini adalah perbuatan dan ulah tangannya manusia. Prinsip-prinsip menjaga lingkungan tertuang secara jelas dalam kitab suci Al-Quran. Sabda baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, orang muslim dilarang menebang pohon saat berperang, membunuh hewan buruan ketika berhaji, membuang kotoran di bawah pohon dan di air yang tergenang. Rasulullah SAW sampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, La yabulanna ahadukum bil ma'id da'im allazi la yajri thumma yaghtasilu fi walil muslim la yaghtasil ahadukum bil ma'id da'im wa huwa junub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sangat mengancam orang-orang yang merusakkan alam. Allah Subhanahu wa taala melarang keras tindakan perusakan atau fasad di muka bumi ini, seperti mencemari sungai, mengunduli hutan, atau membakar lahan secara ceroboh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jemaah yang mulia, menjaga alam bukan sekadar isu lingkungan, melainkan amanah keimanan. Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini seringkali berawal dari ketidaksetimbangan tanggungjawab manusia. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita mulai dari hal kecil. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan menjaga kelestarian makhluk di sekitar kita. Rasulullah SAW sampaikan, At-tuhuru satrul iman. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita di antara bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ialah tidak membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan orang-orang yang membuang sampah pada tempatnya ciri-ciri orang yang beriman. Nabi Hurairah qala wala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء صعبة من الإيمان. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Di surat An-Nasa'i. Salah satu indikator orang beriman atau tidak beriman dapat dilihat dari sikapnya terhadap lingkungan. Jika ia peduli dengan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan alam sekitar, maka ketahuilah nilai keimanan telah masuk ke sanubarinya. Terkadang kepekaan terhadap lingkungan ini sering diabaikan. Akan lebih parah lagi justru ikut berpartisipasi merusak lingkungan. Sudah tahu kabut asap di negeri kita, masih banyak juga orang-orang yang membakar sampah di mana-mana. Ini bentuk keimanan kita, meski harus kita jaga. Masa ini betapa sering diberitakan sungai dan laut mengalami pencemaran yang luar biasa parah. Jadikan jauh dari hidup sehat sebab air yang awalnya bersih dan jernih berubah menjadi kotor dan berbau. Lebih dari itu, sungai-sungai tercemar disebabkan tumpukan sampah di mana-mana. Apa yang berlaku ini isyarat bahawa kepedulian dengan lingkungan sudah mulai hilang. Maka oleh karenanya, jika kesadaran untuk menjaga lingkungan tidak diperhatikan dengan serius, tentu akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi bagi keberlangsungan hidup. Tentu, menjaga kesetaraan lingkungan ini tidak dapat dilakukan oleh individu-individu. Kami, MUI Profesor Riau, mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif dan ikut andil. Bila antara pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu, maka lingkungan yang nyaman dan bersih akan tercipta di lingkungan kita. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Yang kurang, mohon dimaafkan.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Sumantri pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu dan juga kami sedikit ada kendala pada jaringan, maka pada kesempatan pagi hari ini kami tidak bisa mengundang pendengar untuk dapat bergabung dalam program Mutiara Pagi hari ini. Tapi mungkin Ustadz bisa disampaikan sebagai penutup juga Ustadz ya, apa amalan sederhana sehari-hari yang paling mudah dilakukan oleh kita semua umat muslim dan juga seluruh masyarakat untuk meneladani Nabi dalam menjaga alam, Ustaz, silakan.
3: Ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-islamu nazibun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazibun. Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Riwayat At-Tabrani. Kemudian Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Dengan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Islam atur segala aspek kehidupan manusia, bukan hanya menjaga lingkungan hidup, bagaimana hablum minallah, hubungan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Hablum minannas, hubungan antara sesama manusianya baik. Hablum minabdi, hubungan terhadap diri pribadinya, menjaga kebersihan, menjaga pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, serta makan dan halal baik, mengambil hak orang lain, selalu terjaga dalam kepribadiannya untuk menjaga akhlak yang lebih baik. Kemudian juga Islam mengajarkan bagaimana kita melestarikan lingkungan kita. Hal-hal terkecil yang harus kita lakukan yaitu berawal dari tinggal kita. Di antaranya orang tua anak-anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang Arab berkata al-um madrasul madrasatul ula. Ibu adalah tempat belajar yang pertama. Kata ibu dalam kalimat ini tidaklah bermakna tugas mendidik sepenuhnya tanggung jawab seorang ibu. Akan tetapi ini adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Hanya kita harus mengajarkan kepada mereka untuk selalu menjaga atau melestarikan alam sejak dini. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Apa ya, ada yang ingin disampaikan lagi, ya, Ibu presenter?
1: Ya, tidak. Itu saja, Ustaz. Terima kasih atas waktunya, Ustaz, atas ilmu dan juga pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi amal jariah dan juga menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, ya. Jadi mungkin saat ini banyak juga masyarakat yang tengah khawatir dengan berita ataupun juga kondisi alam yang saat ini terjadi. Tapi ada baiknya kita selalu berupaya untuk dapat menjaga lingkungan, ya, agar menjadi tempat yang baik untuk kita tinggali bersama, ya, menjaga keseimbangan alam juga. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Dr. Sumantri Adenim SAG MH.
3: Ya. Izin, Bu, terakhir.
1: Ya, silakan.
3: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Pekanbaru untuk melaksanakan sholat istisqa yang sama akan diadakan di Masjid Paripurna Agung Firdaus di pemerintahan Kota Pekanbaru di Tanjung Raya. Sama pagi ini, bagi yang ingin ikut bersama-sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengundang seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk melaksanakan sholat istisqa. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH ya. Dan untuk Anda pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan saya Dinyok Taryani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: Kontribusi pemikiran dan kerjasama yang baik selama ini telah banyak membantu kelancaran tugas-tugas konstitusional DPRD. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bertugas kepada Saudara I. Mustiar beserta jajaran kepengurusan yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang
1: terutama dalam hal manajemen proyek, kemudian mereka ini kan sebagai agen perubahan gitu ya di daerah yang jadi kita kuatkan mereka. Bagaimana kemudian mereka juga diharapkan berinovasi untuk melihat dari masalah yang ada di sekitarnya terkait literasi informasi. Nah mereka harus melihat rapor pendidikan, kemudian dari rapor pendidikan itu apa yang direkomendasikan dari rapor-rapornya.
2: Pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau dan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan dan menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih dalam kondisi aman. Proyek Fasilitator Daerah Perubahan 2026 Tanoto Foundation Regional Sumatera B berlangsung dengan baik. Watario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: dengar pemerintah Provinsi Riau dan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan dan menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih dalam kondisi aman. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait panjangnya antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Provinsi Riau bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memberikan penjelasannya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memantau kondisi pasokan BBM. Ismon menjelaskan koordinasi dan monitoring terhadap distribusi BBM terus dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu masyarakat tidak panik menyikapi kondisi yang berkembang. Ismon juga menuturkan selain melakukan pemantauan, pemerintah provinsi juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM untuk tahun 2026 kepada BPH Migas. Penambahan tersebut mencakup BBM jenis biosolar dan Pertalite.
2: Dan juga selama ini kita memang berkoordinasi baik itu pertukaran data maupun monitoring dari kami Dinas SDM mewakili Pemprov Riau mengharapkan kepada masyarakat untuk tenang karena distribusi telah dijalankan secara optimal dari Pertamina dan itu akan selalu ditingkatkan dan juga tidak terjadi lagi panik baying.
1: Sementara Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Wilson Edi Wijaya menyampaikan kondisi stok BBM di Riau saat ini dalam keadaan aman dan Pertamina juga terus melakukan penerimaan pasokan melalui kapal. Dengan demikian ketersediaan BBM di depot tetap dijaga untuk mendukung penyaluran ke SPBU.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi Riau secara geografisnya juga memiliki daerah kepulauan. Yang kedua adalah kondisi stok Pertamina dan kondisi aman. Ya, kami juga tiap hari ada aktivitas penerimaan kapal sehingga stok yang ada di depo atau terminal kami baik di Dumai maupun di Tembilahan kita sendiri di Tambang juga dalam fuel terminal Sesiak juga dalam kondisi.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memastikan pasokan BBM di Riau masih dalam kondisi aman dan masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena penyaluran BBM ke sejumlah SPBU masih terus dilakukan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, proyek fasilitator daerah perubahan 2026 Tanoto Foundation Regional Sumatera B berlangsung dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Sirgat.
4: Fasilitator daerah perubahan yang dilaksanakan Tanoto Foundation sebagai kesempatan untuk mengatasi tantangan literasi dan numerasi di daerah. Yus Riwiatiose, Project Management Unit Tanoto Foundation saat melakukan peninjauan sekaligus pemantapan terhadap kegiatan di Kota Dumai mengatakan bahwasanya tujuan umum dari kegiatan tersebut adalah mendukung peta jalan pendidikan Indonesia melalui peningkatan program pendampingan di tingkat daerah untuk meningkatkan hasil literasi dan numerasi siswa.
5: Ini kita melihat bagaimana implementasi dari proyek pasca perubahan. Proyek pasca perubahan itu sendiri adalah sebuah program yang dibuat oleh Tanoto Foundation untuk salah satunya adalah menguatkan pasca kita yang ada di daerah, terutama dalam hal manajemen proyek. Kemudian mereka ini kan sebagai agen perubahan gitu ya di daerah ya, jadi kita kuatkan mereka. Bagaimana kemudian mereka juga diharapkan berinovasi.
4: Salah seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Dumai, As Niarni, menyambut baik program Tanoto Foundation di Kota Dumai.
6: Kegiatan dari pasca yang utamanya untuk meningkatkan literasi siswa, karena ini mengacu kepada hasil dari rapor